0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih.
2: Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

Sehat selalu ya, pokoknya nggak boleh sedih-sedih gitu ya. Jadi harus tetap happy di tengah gempuran berbagai macam hal ini ya. Oke, teman Radio FM seperti biasa ya, di pagi hari ini aku bakal nemenin kamu teman Radio sampai nanti di jam 10 pagi seperti biasa tentunya dengan beragam informasi yang menarik tentunya buat kamar energi. Kita pagi hari ini bakal ngebahas satu ini deh, satu topik nih yang bisa kamu terapin nih di kehidupan kamu teman Radio. Kira-kira kita bakal bahas apa sih nanti? Jadi jangan kemana-mana teman Radio FM, tetap di Radio FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Matcha sendiri telah menjadi bagian penting dari upacara minuman teh di Jepang selama berabad-abad. Dibuat dengan cermat, dari daun teh hijau yang ditanam di tempat teduh, matcha dikenal karena rasanya yang kaya, teksturnya yang lembut, dan keserbagunaannya dalam berbagai olahan, mulai dari overnight oats, kue, hingga minuman. Selain daya tariknya yang memikat, matcha juga mengandung berbagai senyawa penting yang berkontribusi pada beragam manfaat kesehatan. Dilansir dari Healthline, berbagai penelitian juga menunjukkan matcha dan kandungannya dapat memberikan beragam manfaat. Membantu tubuh lebih rileks, meningkatkan fungsi otak, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kesehatan pencernaan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pradua, banyak nih mungkin dari beberapa dari kita ya udah bangun gitu misalnya, tapi masih ngerasa ngantuk tuh. Nah, itu kan berarti tandanya bahwa kita semalam itu tidurnya kurang cukup gitu ya. Dan Tama Pradua, kurang tidur tuh bisa ngeganggu aktivitas sehari-hari gitu. Nah, mulai dari nurunnya konsentrasi sampai daya tahan tubuh kita pun jadi ikutan melemah tuh. Dan kalau ini gitu ya, dibiarin terus-menerus, ini berpotensi ningkatin resiko berbagai masalah kesehatan yang lebih serius tuh. Dan Tama Pradua nih, untuk ngedapetin tidur yang lebih nyenyak nih, ada berbagai cara sederhana ya yang bisa dilakukan. Dan salah satunya itu dengan memperhatikan asupan makanan. Nah, ada beberapa jenis makanan tertentu, teman Pradua, yang ternyata itu diketahui bisa ngebantu tubuh menjadi lebih rileks dan ngebuat kualitas tidur jadi lebih baik. Dan dilansir dari laman Real Simple nih, ada beberapa makanan nih yang bisa ngebantu kita untuk tidur nyenyak nih. Yang pertama itu adalah kacang almond nih. Jadi kacang almond ini, teman Pradua, ya, kaya akan kandungan magnesium yang diketahui berperan dalam membantu meningkatkan kualitas tidur. Dan gak hanya itu nih, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kadar magnesium yang rendah itu berkaitan sama insomnia ataupun gangguan tidur. Jadi memang berkat kandungan magnesium yang tinggi nih, almond menjadi salah satu pilihan makanan yang baik untuk membantu tubuh kita tidur lebih nyenyak tuh.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Ya, teman berdua nih, ahli nutrisi dan juga diabetes Erin Palinski, WADRD, menjelaskan bahwa mengkonsumsi makanan yang kaya magnesium itu bisa ngebantu ningkatin kualitas tidur ya teman berdua. Dan menurutnya, manfaat ini terutama dirasakan oleh orang yang mengalami insomnia tengah malam ataupun sering terbangun dan sulit tidur ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan magnesium nih, kamu bisa mulai mengkonsumsi lebih banyak sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, sampai gandum utuh nih. Dan gak hanya kaya magnesium ya teman berdua, sayuran hijau nih juga menjadi sumber vitamin C yang baik untuk mengurangi stres.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Siapa lagi?

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya teman berdua, selanjutnya ini ada buah raspberry ya. Dan buah raspberry ini teman berdua mengandung sekitar 8 gram serat ya, dalam satu cangkir gitu. Nah, mengkonsumsi serat yang cukup itu ternyata teman berdua FM ini berkaitan nih sama durasi tidur berkualitas yang lebih lama. Dan selain itu juga nih, raspberry juga mengandung melatonin alami dan juga antioksidan yang baik untuk membantu meredakan masalah tidur.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Nah, teman berdua, selanjutnya juga buah kiwi nih yang bisa dimasukkan ke dalam daftar makanan yang sebaiknya dikonsumsi supaya tidur kita lebih nyenyak ya. Jadi teman Prado FM nih, kiwi ini bukan cuma buah yang kayak serat ataupun antioksidan ya, tapi buah berwarna hijau saat ini juga mengandung serotonin nih, yaitu zat kimia pada otak yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Dan kandungan tersebut membantu tubuh lebih mudah terlelap dan juga ningkatin kualitas tidur kamu tuh teman Prado.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Ya, teman pro 2, yang terakhir nih, makanan yang sebaiknya kamu konsumsi ya pada malam hari supaya tidur kamu lebih berkualitas, itu adalah ikan salmon nih. Jadi kombinasi omega 3 dan juga vitamin D di teman pro 2 bisa ngebantu ningkatin kualitas tidur ya. Nah, kedua nutrisi ini berperan dalam mendukung produksi serotonin yang ngebantu tubuh lebih rileks dan juga mudah tidur nih. Dan teman pro 2 FM, menurut Erin Palinskiwadi nih, asam lemak omega 3 juga ngebantu mengurangi kadar hormon stres di dalam tubuh kamu. Ya teman pro 2, itulah dia beberapa makanan yang bisa kamu konsumsi sebelum tidur supaya tidur kamu lebih nyenyak. Dan of course, kalau tidur lebih nyenyak, maka kualitas tidur kamu pun menjadi lebih baik.
1: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau Den, kenapa belum pergi?
3: Kerang butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

pagi hari ini Tuang Pro 2 ya. Dan pastinya untuk hari ini edisi Minggu 7 Juni 2026 ada Nia yang bakal menemani Tuang Pro 2 semuanya untuk hari ini. Jadi buat kalian semuanya, selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga. Dan seperti biasa juga cuacanya hari ini hot pakai banget ya. Panas banget ya Tuang Pro 2. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa pakai sunscreen ya kalau misalnya mau keluar rumah. Terus juga cukupi apa namanya air putih ya, jangan, jadi biar kamu tetap terhidrasi Tuang Pro 2 ya. Dan masih untuk hari ini buat kamu yang mau request lagu, langsung aja bisa request ya di 0811743 9090. Dan nanti kita juga bakal mengulik beberapa lagu ya. Jadi buat kamu stay tune aja di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Langsung aja kita dengerin lagu selanjutnya. Ini ada Kunci Kemana Saja.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library.

digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Untuk Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2, aku bakal ngulik satu band yang gak pernah ribut sensasi, tapi selalu konsisten berkarya selama puluhan tahun. Ini dia, Gigi.

Gigi terbentuk di Jakarta pada tahun 1994. Jadi band ini digawangi oleh Arman Maulana di vokal, Dewa Bujana di gitar, Thomas Ramadan di bass, dan Arya Baron di gitar. Lewat album perdana Angan di tahun 1995, Gigi langsung mencuri perhatian lewat musik pop rock yang matang dan berbeda dari band lain di masanya.

Nama Gigi semakin besar lewat lagu-lagu hit seperti Nirwana, Janji, dan 11 Januari. Ciri khas mereka ada pada vokal Arman yang kuat, permainan gitar yang soulful, serta lirik yang dewasa dan jujur. Meski mengalami beberapa pergantian personil, Gigi tetap melangkah tanpa pernah benar-benar berhenti.

Selain dikenal sebagai band pop rock, Gigi juga konsisten merilis album religi yang selalu hadir di bulan Ramadan. Hal ini membuat Gigi diterima lintas generasi dan tetap relevan di tengah perubahan tren musik.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini. Kita bakal ngulik satu band yang bisa dibilang dia tuh gak punya hater sama sekali. Dan lagu-lagunya tuh selalu bikin kita ngerasa muda. Nah, siapa lagi nih kalau bukan Sheila on 7. Band yang sederhana namun punya magis yang luar biasa.

Kisah ini dimulai dari Yogyakarta di tahun 1996. Sekelompok anak-anak muda, ada Duta, Eros, Adam, Sakti, dan Anton, sepakat membentuk sebuah band. Nama Sila diambil dari teman mereka yang mengenalkan para personil satu sama lain, sementara On Seven merujuk pada 7 nada dalam musik. Tahun 1999, album perdana mereka rilis. Siapa sangka, lagu Dan meledak di mana-mana. Sila On Seven seketika menjadi fenomena baru yang menggeser dominasi musik rock berat saat itu dengan melodi yang easy listening.

Memasuki awal 2000-an, popularitas mereka makin tak terbendung. Lewat album Kisah Klasik Untuk Masa Depan, Ceylon 7 mencetak rekor penjualan jutaan kopi, hits seperti Sepia dan Sebuah Kisah Klasik. Jadi lagu wajib di setiap tongkrongan dan acara perpisahan sekolah. Meskipun sempat mengalami pergantian personil, dengan masuknya Brian di posisi drum dan kini mereka berjalan bertiga, Duta, Eros, dan Adam, Ceylon 7 tetap menjadi simbol kesederhanaan. Mereka adalah bukti bahwa musik yang jujur akan selalu punya tempat di hati pendengarnya.

Hingga hari ini konser mereka selalu penuh sesak, bukan cuma oleh mereka yang tumbuh besar di tahun 90-an ya, tapi juga generasi Z yang baru jatuh cinta pada lirik-lirik puitis karya Eros Chandra. Silon Seven bukan sekedar band, mereka adalah sahabat yang menemani tumbuh kembang kita.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

102 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Seven Sound The Revolution memang terdengar ringan di telinga dengan nuansa reggae yang santai. Tapi di balik itu, ada pesan yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Keinginan sederhana untuk merasa aman meski keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja. Lagu ini tidak berbicara tentang hal-hal besar, justru fokusnya ada di hal yang sering kita cari diam-diam. Rasa tenang di tengah situasi yang kadang terasa berantakan. Meski sudah hampir 2 dekade sejak dirilis, makna lagu ini masih terasa kuat, bahkan di kondisi sekarang yang serba cepat dan penuh tekanan. Keinginan untuk merasa aman justru semakin terasa penting. Itulah yang terasa dari Seven Sound. Lagu ini tidak memberi jawaban, tapi menghadirkan perasaan yang mungkin sedang banyak orang cari.

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Mr. and Man untuk siang hari ini. Formasi 12 lebih 6 menit teman pro 2. Dan untuk siang hari ini tiba-tiba aja itu mendung ya, tapi belum tentu hujan teman pro 2 ya. Akhirnya masih untuk siang hari ini, thanks banget yang sudah request lagu. Dan mudah-mudahan lagu yang sudah aku play itu bisa menghibur kalian semuanya di hari Minggu ini ya. Dan selanjutnya juga kita akan menunggu tanda waktu untuk azan zuhur ya, tepat di formasi 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman semuanya yang muslim ya, jangan lupa untuk persiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Dan masih tetap di Arari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bible Man versus Machine, dan

Syafi'i pernah berkata, "Biarlah hari-hari berbuat semaunya, berlapang dadalah kala takdir menimpa."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini di Santai Siang ya, untuk di hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Untuk siang hari ini masih bareng sama Nia Tomang Pro 2. Dan biasanya kalau udah siang kayak gini aku mencari yang seger-seger, yang dingin-dingin ya. Karena beberapa hari terakhir nih Jambi lagi panas banget. Tapi berbeda dengan hari ini yang kayaknya mendung ya Tomang Pro 2. Kalau aku lihat di handphone tadi katanya sih bakal hujan, tapi gak tahu juga ya. Dan aku ada satu informasi, biasa kalau misal kita lagi musim kemarau kayak gini ya, tengok panas banget dan pasti kita bakal cari yang segar-segar, termasuk minuman. Air putih pun kita kayak milihnya yang dingin gitu. Nah ini ada ahli gizi, Kak Citra Itah, dan dia juga sering banget buat konten ya untuk memberi informasi terkait kesehatan juga nih sebagai ahli gizi. Dan kali ini dia juga ngebahas mengenai minum air dingin. Nah jadi sebagai ahli gizi, Kak Citra Itah ini mengatakan bahwa kalau minum air dingin itu gak bikin perut kita buncit, berat badan jadi naik, atau bikin lemak jadi beku. Jadi enggak ya, gak bikin perut buncit, gak bikin berat badan naik, dan juga gak bikin lemak jadi beku. Nah emang bener gitu kan, pasti kan keserius nih Kak. Nah jadi minum air dingin itu gak ngaruh ke pembekuan lemak. Jadi karena ketika masuk melewati tenggorokan pun suhunya udah mulai berubah, tidak dingin seperti di awal. Nah jadi air dingin dan air hangat itu kalorinya tetap sama ya, nol gitu. Jadi gak ada istilah minum air dingin bikin berat badan jadi naik. Kalau naik ya mungkin itu air dingin yang campur dengan gula ya, atau dicampur dengan teh. Jadi kan rasanya tuh kayak nagih gitu kan ya. Teh manis ya teman Pro 2. Nah jadi buat kamu yang mungkin merasa kayak aduh kayaknya aku gak bisa deh minum air yang dingin, aku takut nanti berat badan aku naik. Tapi itu kayaknya salah ya, kalau cuma air putih aja yang dingin. Kalau di Jambi tuh bilangnya es kosong ya. Es kosong dong gitu. Nah insya Allah itu tidak akan membuat berat badan kamu naik ya. Apalagi kalau di kondisi yang Sumatera lagi hangat-hangatnya kayak gini ya, kayaknya membantu banget ya biar kita tetap terhidrasi untuk minum yang dingin-dingin, yang segar-segar. Tapi tetap tidak ditambah dengan pemanis ya teman-teman.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: I don't wanna like 'em, we be honest.

semua Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Balik lagi di segmen Healthy Hacks bareng aku Nia. Aku bakal ada segmen terbaru ya untuk tahun ini. Healthy Hacks kayak keren deh. Untuk siang ini aku mau nanya dulu, siapa di sini yang rajin banget beli serum mahal, moisturizer seharga kosan, tapi giliran beli sunscreen mikirnya 1000 kali? Ada enggak orangnya? Atau mungkin malah sering mikir, ah, cuma keluar beli seblak doang, ngapain pakai sunscreen sih, repot amat. Nah, dengerin aku baik-baik ya, teman Pro 2. Percuma skincare kamu mahal kalau kamu masih skip sunscreen. Itu sama aja kayak kamu bangun rumah mewah tapi gak dikasih atap. Hancur ya, kena hujan ya. Nah, jadi sinar UV itu jahat banget. Dan dia itu gak kenal kata libur. Mau mendung kek, mau cuma keluar bentar kek, dia tetap ngintip buat ngerusak kolagen di kulit kita. Akibatnya, flek hitam, kusam, dan kerutan datang lebih cepat dari jodoh si Bayu. Jodoh si Bayu, serem kan? Jadi please banget teman Pro 2, anggap sunscreen itu investasi. Cuma butuh 2 ruas jari tiap pagi buat nyelamatin muka kamu dari penuaan dini. Mending ribet dikit sekarang daripada nyeselnya pas umur 30 nanti. So, sebelum kamu aktivitas hari ini, coba cek muka dulu, udah pakai sunscreen belum?

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi, gue Jut pamit. Thank you semuanya yang udah dengerin.

0: Oke, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: senang dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih? Tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Yaudah kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tak

0: lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi 2. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15,

0: posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Adif Basalamah Semusim, posisi 4 Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari 1000 Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Pro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rain Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, sama kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu

kompetisi nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman.

0: yang juga masih merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Phoenix Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

juga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interchart Top 20 nasional. Ada

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: gue di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Waktunya sore ceria weekend, teman Pro 2 bareng gue Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Seperti biasa di hari Minggu, teman Pro 2, di jam 4 sore gue bakal ngobrol-ngobrol sebentar lagi sama pundit sepak bola papan atas Indonesia, teman Pro 2. Ada siapa kali ini? Nanti dulu ya. Gue bakal ngobrol-ngobrol santai tentang sepak bola.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Masjid Raya Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitektur terbaik di dunia dan bersaing dengan 201 masjid di 43 negara di dunia. Awalnya ada 201 desain yang masuk nominasi, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 27, lalu diumumkanlah 7 yang menjadi pemenang utama dan jadi yang terbaik di dunia. Adapun yang dinilai dalam penghargaan Abdul Latif Al-Fozan untuk arsitektur masjid, yaitu inovasi dalam perencanaan desain dan teknologi yang dapat menjurus ke identitas arsitektur masjid di abad ke-21. Masjid Raya Sumatera Barat sendiri dapat menarik perhatian dunia, salah satunya karena desain masjid yang identik dengan tipologi atau bagonjong khas rumah masyarakat Minangkabau. Masjid Raya tersebut tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Atap masjid berbentuk atap rumah adat Minang berbentuk gonjong. Selain itu, desain masjid juga mengusung konsep peletakan Hajar Aswad dengan membentangkan kain dan juga dihiasi oleh ukiran khas Minangkabau serta kaligrafi di dinding masjid. Perpaduan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dapat dipadukan dengan modernitas sehingga menjadi ciri khas tersendiri di mata dunia. Masjid Raya tersebut dibangun di lahan seluas 40 ribu meter persegi dan menjadikannya masjid terbesar di Sumatera Barat. Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan, yaitu sekitar 18 ribu meter persegi, sehingga terdapat halaman yang luas.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Di Montenegro ada salah satu perlombaan unik setiap tahunnya, yaitu Lomba Malas atau lebih dikenal dengan Lazy Olympics yang berhadiahkan 200 euro. Dilansir dari konbini.com, perlombaan malas di Montenegro setiap tahunnya menarik para turis untuk mencobanya. Para peserta tetap diizinkan untuk makan, tidur, bahkan menggunakan telepon pintar. Para peserta diberikan matras untuk bermalas-malasan dan peserta yang terakhir berada di matras maka ialah pemenangnya. Rekor pemenang dalam lomba tersebut adalah Marko Jurovic pada tahun 2014. Marko berhasil memecahkan rekor selama 37 jam tidak melakukan apapun. Lomba malas diselenggarakan setiap tahunnya, tepatnya pada bulan Oktober di desa Etno, Montenegro.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

0: Sampah.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Kreatif, informasi lainnya, sempat dijadikan pakan ayam dan babi. Angulas dari Spanyol kini menjadi makanan termahal di negara tersebut, yakni 1.000 euro atau setara 17 juta rupiah per kilogram. Angulas, bahasa Spanyol yang digunakan untuk menyebut anak belut, adalah salah satu makanan paling mahal di negara tersebut. Makanan ini hampir tidak memiliki rasa sama sekali, berlendir, tak ubahnya seperti cacing lemas.

tersaji di atas piring. Dulu, anglos digunakan untuk pakan ayam dan babi. Bahkan bukti sejarah mengungkapkan makanan ini adalah makanan pokok pekerja di Spanyol Utara. Namun, kini anglos menjadi makanan termahal di Spanyol dengan harga 17 juta rupiah per kilogram. Kelangkaan memainkan peran besar dalam melejitnya harga anglos. Semakin jarang anglos didapatkan, semakin tinggi harganya. Meski tak memiliki rasa sama sekali, banyak orang penasaran untuk mencobanya, sehingga berani membayar dengan harga tinggi. Anglos sangat populer di Spanyol, bahkan pasar gelap anglos berkembang pesat di negara tersebut.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

kamu suka nangis. Nah, ini ada fakta tentang orang yang mudah menangis. Jadi, teruntuk kamu yang mudah menangis saat merasakan suasana hati yang sedih, selamat. Kamu adalah orang yang kuat. Selain itu, kamu adalah pribadi yang jujur dan berani menghadapi emosi. Jadi, ini ada fakta menarik tentang menangis yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, kamu adalah pribadi yang jujur pada dirimu sendiri. Untuk menutupi sisi rapuh dalam dirinya, kebanyakan orang akan berusaha untuk membuat topeng di depan orang lain. Mereka pun enggan menangis dan berpura-pura bahagia. Tapi, tahukah kamu ternyata menangis bukan berarti indikasi kalau kamu lemah loh. Menangis justru merupakan bukti bahwa kamu adalah sosok pribadi yang kuat yang mampu mengakui emosi dan perasaan secara jujur. Yang kedua, tidak takut dengan persepsi orang lain. Jika kamu mudah menangis untuk meluapkan emosi, itu berarti kamu telah selangkah lebih maju. Kamu berani menunjukkan sisi rapuhmu pada dunia luar dan tidak mempedulikan apa persepsi orang lain. Tak banyak orang memiliki keberanian seperti kamu. Yang ketiga, kamu berani menghadapi emosi. Ketika kamu menangis, tandanya kamu telah berani menghadapi emosi yang kamu rasakan. Kamu memilih jujur atas perasaanmu daripada mempedulikan pandangan orang terhadapmu. Dengan menghadapi emosi inilah kamu akan mampu memperbaiki suasana hati dan mereduksi stres yang kamu alami. Dan yang terakhir, kamu memahami akan arti pentingnya air mata. Jika kamu mudah menangis, kamu telah memahami manfaat yang akan kamu dapatkan setelah menangis. Selain mampu meluapkan emosi, kamu juga akan merasa lebih baik dan setelahnya kamu bisa kembali menjalani aktivitasmu secara produktif.

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

تيار الفلاح.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original? Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik. Musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Salman Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Oh ya?
1: Boleh suka sih. Lagunya?
0: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana gimana tadi? Kayaknya boleh sih.
2: Okay. Bentar ya. Hey, thank you ya. Bye bye. Jadi gimana?

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masyarakat Indonesia, terutama buat masyarakat warga Jambi. Karena tadi hujan, Tom Pro 2. Udah beberapa hari itu, ibaratnya itu bisa bukan beberapa hari ya, hampir sepekan ya. Nggak hujan, Tom Pro 2. Kan apalagi panas, haradang, Tom Pro 2. Haradang pisan pokoknya, bener-bener deh. Nah, tapi emang kemarin itu aku sempat berdoa loh, Tom Pro 2, jujur ya. Ini aku cerita lah. Karena kemarin kan pas aku ke rumahku gitu loh. Emang selama ini tinggal di mana? Pak Mama gitu loh. Terus mudah-mudahan pagi hari ini minggu pagi nggak hujan gitu loh ya, Tom Pro 2, ngarepnya gitu kan. Terus pas tadi selesai jogging panas ya, mudah-mudahan nanti sore hujan gitu loh, Tom Pro 2. Dan ngomong tuh cuma dalam hati doang gitu loh, Tom Pro 2. By the way, aduh luar biasa Tom Pro 2, ternyata Tuhan mendengarkan dan Tuhan tahu semua isi hati buat masyarakat Jambi yang udah kangen banget, apalagi mungkin ada yang sumurnya tuh udah mulai kering. Aduh sedih banget ya. By the way juga ya, Tom Pro 2 kangen banget dengan nuansa yang sejuk banget lagi ya, Tom Pro 2 buat kalian ya. Nah akhirnya doa kita terjawab, hujan Tom Pro 2 bah deras lumayan, walaupun gak lama tapi bagi aku sih udah lumayan, lumayan banget Tom Pro 2. Jadi buat kalian, bahagia selalu buat kita semuanya. Mudah-mudahan cuaca yang sangat hari ini yang dingin, yang kemarin-kemarin udah berapa hari panas banget Tom Pro 2. Tadi sore tuh gak kebayang, tiba-tiba aja kayak ada rintik-rintik hujan. Kan sepakat tiduran ya, sore jam berapaan, sekitar jam 2-an lewat gitu. Terus ih kayak hujan deh, kayak gitu loh Tom Pro, namanya juga baru bangun tidur, kayak masih ada nyawa tuh lagi dikumpulkan, kata orang bahasa gaulnya gitu loh Tom Pro 2. Terus bener terkejut, udah deras banget hujan. Aduh pokoknya seneng deh, walaupun reda ada tuh hujan lagi ya Tom Pro 2. Jadi ibarat tuh wah gak lama banget tapi lumayan basah pokoknya Tom Pro 2. Oke deh, buat kalian di 10,9 Pro Jambi, selamat malam Indonesia. Kalau tadi kamu udah ditemani sama Kak Nia ya, Tom Pro 2. Nah sekarang lanjut lagi, Karta bakal temani kalian di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi. Hari yang luar biasa, dan mudah-mudahan Tom Pro 2 untuk rupiah lebih baik lagi ya Tom Pro 2. Karena kita tahu sekarang semua harga melonjak Tom Pro 2. Harga tiket pesawat juga, tiket pesawat aja kemarin tuh dari Jambi ke Jakarta aja tuh 1.500.000 Tom Pro 2. Nah kabarnya juga nih, ini baru kabarnya ya Tom Pro 2, belum nggak tahu seberapa naiknya. Kabarnya juga tiket pesawat tuh bakal naik Tom Pro 2. Kalau sekarang kan 1.500.000-an Tom Pro 2, lumayan kan. Itu pun naik pesawat yang biasa, yang standar gitu Tom Pro 2. Nah ini yang kabarnya lagi, yang 1.5 itu bakal naik lagi, bisa jadi 1.8. Wih gila, pantasan banyak yang gak mau berangkat ya Tom Pro 2. Kenapa? Di keep semuanya, semua harga naik, belum lagi kayak di Singapura, luar biasa Tom Pro 2. Nah ini mudah-mudahan kestabilan ekonomi kita doakan, kesejahteraan masyarakat juga, yang pastinya berdoa yang terbaik buat semuanya, buat pemerintah, buat masyarakat Indonesia, dan buat dunia. Oke, salam damai buat semuanya, dan bersama saya Artais Tangga menemani kalian di malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Produa, kita tinggalkan Frankie Z featuring Pitbull dengan lagunya Beautiful. Yang Beautiful ini buat cewek-cewek ya, Teman Produa, bukan cowok, ingat ya Teman Produa. Spesial lagunya buat ladies. Oke deh, selamat malam Indonesia. Buat cowok ya udah sabar-sabar aja. Tadi udah denger ya Teman Produa lagu Destiny Child. Teman Produa itu gila. Lagu itu ketika dengernya itu Teman Produa pas lewat di VTku ya, Teman Produa pas buka IG gitu ya. Muncul Lost My Breath dari Nyaris Aja. Aduh, ingin. Ini kan lagu yang gila, yang keren banget lah. Ada tiga cewek cantik Teman Produa. Itu zaman-zamannya dulu tuh ya, masih tahun 2000-an juga. Teman Produa emang gila, meledak banget lagunya. Destiny Child, ada siap Beyonce juga ada Teman Produa. Pokoknya cewek-cewek keren semuanya. Teman Produa luar biasa banget. Lost My Breath itu di Belantika Musik Mancanegara itu is banget lama di posisi pertama di Belantika Musik Billboard 100 Teman Produa, dan yang pastinya emang banyak banget favorit lagunya. Jadi kalau misalnya kamu datang lagu, lagu Destiny Child, nah sama aku juga kayak balik lagi, bukannya balik ke masa lalu, masa itu kadang-kadang dengar lagu itu kita inget ini loh sama teman-teman, ibaratnya Teman Produa lagi yang pernah banget Lost My Breath. Oke deh, sekarang aku lanjut lagi mau ngasih informasi buat kamu. Sekarang ini kan jujur ya Teman Produa, kalau ngomongin sekarang ini FOMO-nya tuh bukan FOMO sih, memang udah banyak masyarakat tuh aware banget yang namanya kesehatan atau peduli Teman Produa. Contohnya yang namanya jogging. Ini jogging ini Teman Produa ternyata diakui di Indonesia, dilakukan survei dari ahli kesehatan, para dokter dan lainnya. Jogging itu adalah di posisi pertama sebagai olahraga yang banyak disukai masyarakat Indonesia. Dan ini bukan cuma sebenarnya bukan di Indonesia. Kalau dari dulunya sih, kalau Teman Produa rajin ibaratnya ketika melihat dengan negara lain, hal yang positif ya Teman Produa ya, kayak Korea, Jepang, terus Prancis. Nah mereka tuh kan bisa dikatakan tuh ya BB mereka, berat badan mereka tuh stabil. Contohnya kayak Prancis, kalau dibandingkan dengan Jepang sama Korea itu beda banget loh Teman Produa. Pola makan mereka Teman Produa itu sangat berbeda banget. Kalau orang Jepang sama Korea itu kan memang mereka lebih suka makan makanan sehat, terus juga mereka terbiasa dengan kayak makan tuh pakai mangkuk kecil Teman Produa yang enggak terlalu mumbung banget gitu ya. Makanan mereka tuh memang yang bisa dikatakan tuh memang sehat banget. Nah, kalau di Prancis tahu sendiri semua serba kayak bistik, daging, ada dessertnya tuh kayak tar gitu ya Teman Produa. Kenapa kok misalnya mereka tuh bisa tetap ada yang memang berat badan mereka yang oversize Teman Produa, tapi mayoritas mereka tuh balance banget Prancis. Kenapa? Nah alasannya dilakukan survei lagi dikarenakan di Prancis itu mereka tuh terbiasa dengan aktivitas bergerak. Misalnya contohnya mereka tuh lebih banyak berjalan misalnya dari ke tempat parkir mereka, dari ke tempat kantor mereka tuh jauh ya, mereka jalan biasa, mereka tuh terbiasa dengan jalan. Jadi makanya apa yang mereka makan tuh mereka makan karbonnya tersebut, karbohidrat tersebut itu jadi pembakaran kayak kardio gitu loh Teman Produa. Makanya banyak orang yang ibaratnya tuh sampai bertanya, dan akhirnya ahli kesehatan mengcross check kenapa sih kok orang Prancis itu makanan tuh bisa dikatakan tuh ngeri-ngeri loh dibandingkan Indonesia, tapi mereka tuh tetap balance banget karena mereka tuh terbiasa dengan aktivitas kardio atau ibaratnya berjalan gitu. Nah, sekarang yang jadi pembahasannya lagi di sini, banyak kan tuh kayak cewek ya Teman Produa, enggak usah jauh-jauh kayak aku juga gitu. Ibaratnya tuh kita tuh paling senang namanya tuh berdandan. Rutinitas harian sebagai sebagian perempuan itu baik saat ke kantor, kuliah atau hangout tuh enggak sedikit yang namanya cewek tuh ingin tampil cantik dengan make up saat olahraga. Memang kadang-kadang ada saatnya kita mager buat berdandan ya. Nah, tapi yang namanya cewek mayoritas suka banget kayak misalnya hangout sama teman, nongkrong doang sama produk pasti dandan. Terus kerja atau ke kuliah, sampai nama olahraga itu pasti mereka pengen tampil cantik memakai make up saat olahraga. Meskipun terlihat kayaknya lumrah biasa aja, terkesan sasa aja, tapi perlu diketahui juga bahwa menggunakan make up saat berolahraga tidak disarankan oleh para dermatologi karena ada beberapa efek samping atau efek negatif yang harus dipertimbangkan agar tidak menyesalinya. Nah, di sini kita bakal ulas Teman Produa efek memakai make up saat berolahraga apa aja efeknya dan gimana tipsnya untuk make up yang aman yang dipakai untuk olahraga. Jadi tenang aja, kita bakal ulas kalau kita make up
saat berolahraga menggunakan make up karena pengen tampil cantik ya teman produk. Karena orang ya jangan kadang-kadang kita suka story teman produk, bukan berarti sok pamer, enggak, seneng gitu loh. Rasanya itu ibaratnya itu reward buat diri sendiri ketika kita sudah berjuang mempertahankan kesehatan. Itu rasa take and give gitu loh buat diri, yang rasa aduh terima kasih banyak gitu, kayak bersyukur gitu loh teman produk, bukan sok-sokan atau gimana. Nah, kita di sini bakal ulas efeknya apa saja memakai make up saat olahraga. Dan yang pastinya juga nanti Karta bakal ulas teman produk tips memakai make up yang aman bagi teman produk yang sedang berolahraga. Oke, kita ulas nanti teman produk efek paket pada kulit memakai make up saat berolahraga. Tetap stay tune Pro 2 Jami, teman terbaik kamu.

dengan singlenya Berdua. Udah, kita berdua ya di Pro2 Jambi. Selamat malam buat teman Prodi yang stay tune sedari tadi atau yang baru aja stay tune ya di 10,9 FM. Dan juga selamat malam buat kamu yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Sekarang kita lanjut lagi teman Prodi 2 ngulas efek memakai make up saat berolahraga bagi kulit. Teman Prodi 2, emang sih banyak orang lumrah ya, sasa aja, tapi ternyata efeknya ada ketika kita menggunakan make up di saat berolahraga. Yang pertama, pori-pori tersumbat. Saat olahraga, tubuh itu ya cenderung memproduksi keringat lebih banyak ya, dan pori-pori jadi lebih terbuka. Ketika terbuka, pori-pori akan mudah tersumbat oleh kotoran dan bakteri yang ada di permukaan kulit. Nah, kalau kulit tertutup produk komposisinya seperti foundation matte yang terlalu tebal atau cushion long lasting yang lebih beresiko bikin kulit sesak saat dipakai olahraga. Campuran make up, keringat, minyak dan kotoran itu bisa membuat pori-pori, dan ini akhirnya beresiko memicu terjadinya breakout. Nah, yang pastinya tanpa produk yang pertama ya, memakai make up saat olahraga, efeknya adalah yang pas tanpa produk pori-pori tersumbat. Apalagi kalau misalnya kamu menggunakan tuh foundation yang matte, terus juga tambah cushion long lasting yang lebih beresiko tanpa produk bikin kulit sesak ya saat dipakai. Karena kan kalau olahraga itu pasti kita berkeringat, terus juga minyak kotoran itu bisa menempel semua di wajah kita. Endingnya ya, akhirnya dengan adanya pori-pori tersumbat itu tanpa produknya memicu terjadinya breakout. Nanti lanjut lagi mengulas tanpa produknya efek memakai make up saat berolahraga bagi kulit. Tetap stay tune tanpa produk Jambi. Kita lanjut lagi masih dari produk teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Matcha sendiri telah menjadi bagian penting dari upacara minuman teh di Jepang selama berabad-abad. Dibuat dengan cermat, dari daun teh hijau yang ditanam di tempat teduh, matcha dikenal karena rasanya yang kaya, teksturnya yang lembut, dan keserbagunaannya dalam berbagai olahan, mulai dari overnight oats, kue, hingga minuman. Selain daya tariknya yang memikat, matcha juga mengandung berbagai senyawa penting yang berkontribusi pada beragam manfaat kesehatan. Dilansir dari Healthline, berbagai penelitian juga menunjukkan matcha dan kandungannya dapat memberikan beragam manfaat. Membantu tubuh lebih rileks, meningkatkan fungsi otak, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kesehatan pencernaan.

Ya gitu tinggalkan Jason, where you are, dari Pro 2 Jambi. Aku di sini. Jangan tanya lagi di mana ya. Udah di Pro 2. Enggak jauh-jauh ya, kemana-mana mainnya sama Pro 2. Kalau enggak rumah Pro 2. Udah. Itu teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau udah pagi-pagi, olahraga itu wajib ya teman Pro 2 ya. Buat kalian juga enggak boleh mager teman Pro 2. Enggak ada alasan dulu enggak sempat ada. Kalau enggak bisa pagi sore, kalau enggak sore malam is okay. Deket-deket rumah juga enggak usah jauh-jauh. Atau dari rumah aja juga bisa-bisa aja. Okay, fine ya. Nah, sekarang lanjut lagi teman Pro 2. Efek memakai makeup saat olahraga. Yang kedua, efeknya adalah rentan berjerawat. Kotoran bakteri yang terjebak dalam pori-pori itu bisa menginfeksi area wajah dan ini akan memicu timbul berbagai masalah kulit seperti jerawat, beruntusan, tekstur kulit menjadi kasar dan kusam, juga komedo, baik itu komedo putih atau namanya itu komedo hitam. Nah, selain dari produk make up yang kamu gunakan, pastikan juga teman Pro 2 tools make up seperti spons, brush rutin dibersihkan. Karena banyak juga kasus jerawat setelah saat olahraga itu berasal dari aplikator make up yang kotor, bukan produknya. Jadi kadang-kadang itu kita juga bukan berarti, oh berarti aku gak cocok pakai make up-nya. Aku cek dulu, apakah kamu rutin membersihkan brushnya atau namanya spons-nya atau produk spons-nya yang kamu gunakan untuk menggunakan make up. Karena kalau misal kita malas bersihkan, efeknya juga ya sangat gak baik munculnya beruntusan atau namanya jerawat teman Pro 2. Kenapa? Karena kotoran yang menempel. Apalagi teman Pro 2 mungkin suka apa ya namanya tuh, pakai sama teman atau keluarga, saudara teman Pro 2. Misalnya satu brush itu, brush atau spong itu digunakan untuk 3-4 orang. Itu juga gak bagus teman Pro 2. Kenapa? Kan masing-masing wajah itu kan punya masalah kulit masing-masing. Ada yang normal, ada yang kering, ada yang minyak. Terus kalau kotoran, nah itu dia teman Pro 2. Jadi aplikator makeup yang kotor bisa jadi salah satu penyebab terjadinya munculnya jerawat. Back to Jambi, kita lanjut lagi dari 9.9 Jambi mengulas efek memakai makeup sebelum olahraga untuk kulit. Masih dari Jambi, Pitbull featuring Kesa dengan Tambor, Paris Hilton featuring Lewin ini dengan Good Time.

sama Pro 2. Sekarang kita lanjut lagi yang ketiga, efek memakai makeup saat berolahraga. Nah yang ketiga ini tentang Pro 2, iritasi dan kemerahan. Memakai makeup saat olahraga bisa menjebak kotoran dan panas di bawah kulit, sehingga memicu iritasi dan kemerahan, apalagi pada area mata dan kelopak mata yang merupakan bagian sangat sensitif. Saat olahraga kita cenderung memproduksi lebih banyak keringat. Akibatnya maskara atau eyeliner yang luntur bisa masuk ke mata, yang menyebabkan rasa perih, kering sampai dengan iritasi. Selain itu, campuran keringat dan produk make up juga bisa menjadi pemicu utama munculnya milia atau bintik-bintik putih kecil di area wajah. Jadi ada tiga tahapan produk ya. Efek memakai make up saat olahraga, pori-pori tersumbat, rentan berjerawat, iritasi dan kemerahan. Tapi kamu tenang aja. Yang pasti mau bawa paralitis pengen tetap cantik kan? Di saat olahraga aja tetap pengen tetap cantik, apalagi kalau kita misalnya ngambil video atau lagi foto. Itu pengalaman aku juga. Nah, di sini kita jelas lagi tahapan produk ya buat kalian. Tips memakai yang make up yang aman untuk olahraga. Tenang aja, tetap bisa cantik kamu Pro 2. Kamu tetap bisa menggunakan make up, tapi dengeri baik-baik, nanti Kak Arta bakal ulas sama Pro 2 tips memakai make up. Make up ya, tips make up yang aman untuk berolahraga. Tenang aja, ternyata ada beberapa langkah yang kamu lakukan tetap bisa menggunakan make up yang aman dipakai untuk olahraga. Bersama Jambi, nanti kita lanjut lagi mengulas informasi untuk kamu. 3, 1, 2.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, Tam Pro 2, kita tinggalkan Sengki Ista dengan Beat It dari Pro 2 Jambi. Dan sekarang kita lanjut unuas ya, Tam Pro 2. Tis, make up yang masih aman. Make up yang masih aman dipakai untuk olahraga. Tenang ladies ya, tetap bisa cantik Tam Pro 2. Karena nama olahraga kita tuh juga pengen tetap keren, tetap cantik ya. Itu wajar, lumrah banget dan biasa aja untuk para ladies. Nah, tipsnya yang pertama, make up yang masih aman untuk dipakai olahraga. Kalau ingin memakai make up saat olahraga, pilih make up yang sangat ringan dan non komedogenik, contohnya tinted sunscreen, concealer tipis di area tertentu, brow gel untuk alis, dan lip tint ringan. Pelembab sebaiknya tidak perlu digunakan karena tidak akan terserap oleh kulit karena terhalang keluarnya keringat. Tapi pengecualian untuk sunscreen, terutama kalau kamu berolahraga di luar ruangan. Pengguna sunscreen sangat diperlukan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Hindari layering terlalu banyak produk sebelum nge-gym atau olahraga outdoor, terutama yang berformula dari matte Tampon Pro 2 atau waterproof. Jadi upayakan Tampon Pro 2 hindari layering yang matte atau nama itu waterproof, karena di satu warga gak boleh. Jadi sebaiknya hindari layering yang terlalu banyak seperti yang berformula matte dan waterproof, karena kulit juga butuh bernapas, apalagi saat tubuh sedang aktif berkeringat. Selain itu, jangan biarkan make up, keringat, dan minyak menempel terlalu lama saat olahraga. Minimal bersihkan wajah dengan micellar atau facial wash sesegera mungkin setelah berolahraga. Dan juga gunakan double cleansing yang penting, terutama kalau sebelumnya memakai sunscreen ataupun juga complexion product untuk meminimalisir pertumbuhan bakteri penyebab jerawat dan juga iritasi. Nah, kalau kamu ingin tetap memakai make up saat olahraga, kuncinya ada di produk yang ringan, skincare yang tepat, dan memperhatikan kebersihan kulit setelah kamu berolahraga. Kenapa? Karena kulit setelah olahraga itu agar lebih sehat lagi, biar aman buat kamu Tampon Pro 2 tanpa drama breakout gitu loh. Jadi Tampon Pro 2 Jambi, untuk penggunaan pelembab di saat mau berolahraga mending enggak usah pakai. Kenapa sih? Loh, bukannya dianjurkan? Bener, pelembab itu atau moisturizer itu penting, tapi kalau berolahraga enggak usah digunakan, cukup menggunakan sunscreen. Kenapa? Karena itu enggak akan terserap oleh kulit, terhalang dari namanya keluarnya keringat gitu. Jadi di saat olahraga gak usah gunakan moisturizer atau pelembab, cukup gunakan sunscreen Tampon Pro 2. Dan kamu bisa menggunakan seperti concealer tipis, tinted sunscreen Tampon Pro 2, dan juga brow gel termasuk dengan lip tint ringan. Terus penggunaan sunscreen perlu ya untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, apalagi buat kamu yang berolahraganya di luar ruangan. Nah, kalau memang pengen menggunakan make up, upayakan Tampon Pro 2 sunscreen kamu, make up kamu tuh benar-benar ringan, yang bukan matte ya, atau yang waterproof. Jangan gunakan kalau olahraga, jangan gunakan yang namanya matte atau waterproof Tampon Pro 2. Karena apa? Kulit kamu juga butuh bernapas gitu loh Tampon Pro 2. Tetap boleh concealer yang ringan, tipis, itu boleh. Terus juga gunakan sunscreen tetap Tampon Pro 2. Dan gak usah gunakan pelembab, karena saat menggunakan pelembab olahraga itu kulit tidak akan menyerap pelembab yang kamu gunakan, malah akan terbuang oleh keringat. Karena kita bakal berkeringat Tampon Pro 2 yang olahraga. Jadi Tampon Pro 2, hindari layering terlalu banyak produk sebelum nge-gym atau olahraga, terutama yang menggunakan matte, berformula matte atau nama itu waterproof, karena kulit butuh bernapas. Ingat itu aja, di saat kita beraktivitas pasti tubuh akan berkeringat. Oke, okay? Jangan lupa juga langsung bersihkan Tampon Pro 2 setelah berolahraga langsung bersihkan Tampon Pro 2. Bisa menggunakan micellar atau facial wash, atau juga menggunakan double cleansing. Itu aja sarannya buat kalian. Kuncinya ada di produk yang ringan, skincare yang tepat, dan perhatikan kebersihan kulit setelah melakukan aktivitas olahraga agar kulit kamu tetap aman tanpa drama breakout. Oke, itu informasi buat kalian. Kartu 12 ya, efek memakai make up saat olahraga dan tips tadi di Bersama Pro Jambi. Tips make up yang aman, make up yang aman untuk berolahraga tetap bisa gunakan, tapi hindari yang mengandung formula matte atau waterproof. Oke, salam sehat buat semua Pro Jambi. Lanjut.

Oke, Tam Pro 2, kalau tadi udah ngulas informasi untuk Tam Pro 2 Jambi ya, Tam Pro 2 tips memakai make up saat berolahraga udah dapat sama Pro 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi karena sekarang udah masa-masanya Tam Pro 2 buat para tamatan dari SMU atau SMA ya, harus masuk lagi ke jurusan lebih tinggi kayak ke sebagai mahasiswa atau ke universitas. Nah, di sini Tam Pro 2 kita bakal ulas 5 kampus dengan jurusan unik di Indonesia. Selain jurusan kuliah yang umum dijumpai seperti ekonomi, manajemen dan lainnya, kamu juga tahu beberapa universitas di Indonesia memiliki jurusan yang terbilang unik dan jarang ditemui tempat lain. Bahkan tidak hanya itu aja, ada jurusan yang bahkan tidak bisa kamu temui bukan di luar negeri. Jurusan tersebut memiliki bidang yang spesifik, baik itu berhubungan dengan perkembangan teknologi, kebudayaan, sampai dengan energi. Penasaran Tam Pro 2 jurusan apa yang unik di Indonesia? Kita bakal ulas 5 kampus dengan jurusan unik di Indonesia. Yang pertama adalah teknologi batik. Teknologi batik Universitas Pekalongan. Jurusan kampus unik yang satu ini memiliki fokus untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan batik. Mulai dari sejarah, filosofi, sampai mengenai teknik pembuatannya yang menjadi fokus utama dari jurusan ini. Selain karena berkaitan dengan erat kebudayaan Indonesia, fokus utama pembelajaran terkait batik sedang menjadikan keberadaan di jurusan ini terbilang jarang ditemui. Mulai saat ini, selain di Universitas Pekalongan, kampus lain yang memiliki jurusan yang berkaitan dengan batik adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, teknologi batik ini merupakan salah satu ya jurusan unik di Indonesia. Dan teknologi batik ini saat ini sudah ada di 2 universitas. Yang pertama, Universitas Pekalongan, dan yang kedua Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nanti kita ulas lagi Tam Pro 2 kampus yang jurusan unik di Indonesia. Mungkin menjadi pilihan terbaik buat teman terbaik Pro 2 Jambi yang punya rencana untuk melanjutkan tingkat ke jenjang lebih tinggi untuk kuliah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Macan dengan korban cinta. Siapa korban? Ayo. Oke deh, lanjut lagi ngulas sama Pro 2 kampus dengan jurusan unik di Indonesia. Yang kedua adalah jurusan astronomi yang ada di Universitas atau Institut Teknologi Bandung ITB. Nah, ini adalah cabang dari ilmu fisika dengan fokus terhadap alam semesta. Tidak serta-merta menjadi jurusan astronomi banyak dijumpai. Jurusan kampus Indonesia ini hanya berada di satu tempat saja, yaitu di ITB, Institut Teknologi Bandung. Dalam studinya, astronomi menggunakan ilmu fisika hingga matematika sebagai dasar yang perlu dikuasai. Kamu akan menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis data apabila berminat untuk masuk ke dalam jurusan yang satu ini. Salah satu jurusan unik yang ada di Indonesia tahun Pro 2 astronomi yang hanya ada di Institut Teknologi Bandung. Next, Tom GMB, kita akan lanjut lagi mengulas kampus dengan jurusan unik di Indonesia. Mungkin ada yang tertarik Tom Pro 2 buat kuliah di salah satu jurusan unik yang ada di Indonesia.

dengan KO, singkatan dari kata orang. Kata orang. Capek deh mikir kata orang terus ya tahun Pro 2. Oke, okay, so guys, lanjut lagi nih. Kampus dengan jurusan unik di Indonesia yang tertarik buat kamu adalah satu ini tahun Pro 2. Teknik nuklir yang ada di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Teknologi nuklir juga masuk ke dalam jurusan yang masih terbilang sangat jarang dijumpai dalam lingkup universitas di Indonesia. Jurusan ini mempelajari terkait dengan prinsip fisika nuklir dan juga interaksi yang terjadi dengan berkaitan dengan radiasi. Untuk jenjang S1, teman Prodi bisa menemukan jurusan ini di UGM, Universitas Gadjah Mada. Sudah 7 jalan jenjang program D3, itu kamu bisa mencoba di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Batan. Nah, kamu juga bisa mencari program doktoral untuk bidang nuklir dan bisa mencoba program studi doktor rekayasa nuklir yang berada di Institut Teknologi Bandung. Oke, okay. Jadi kalau untuk S1 kamu bisa ngambil di jurusan di Universitas Gadjah Mada. Tapi kalau untuk D3 kamu bisa ngambil di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Batan. Tapi kalau ngambil gelar doktor itu silakan aja di Institut Teknologi Bandung. Oke, okay, Tom Jambi, teknik nuklir salah satu ya yang termasuk jurusan paling unik di Indonesia. Baik, lanjut lagi tabak ulas tahun Pro 2, beberapa kampus dengan jurusan unik di Indonesia.

Oke, tahun produa lanjut lagi yang keempat ya, kampus dengan jurusan unik di Indonesia. Yang keempat adalah jurusan rekayasa nanoteknologi yang ada di Universitas Erlangga. Memiliki fokus untuk mempelajari materi yang berukuran sangat kecil atau ukuran nano, dan memiliki tujuan untuk kemudian dimanipulasi dan menghasilkan fungsi yang baru. Cakupan dari pecahan jurusan teknik terapan ini cukup luas dan bisa menjangkau berbagai bidang yang bisa memanfaatkan rekayasa nanoteknologi, seperti halnya bidang kesehatan, teknologi, dan lainnya. Untuk saat ini, jurusan rekayasa nanoteknologi hanya terdapat di Universitas Erlangga saja. Tapi, kalau kamu tertarik dengan ilmu yang dipelajari dalam jurusan ini, kamu bisa mencobanya mendaftar ke kampus tersebut. Nah, kalau kamu tertarik dengan jurusan rekayasa nanoteknologi, coba deh teman prodia untuk bergabung bersama dengan Universitas Erlangga. Dari Pro Jambi, kita lanjut lagi mengulas kampus dengan jurusan unik di Indonesia.

Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi yang kelima nih, Pamong Pro 2. Kampus dengan jurusan unik di Indonesia, yaitu Seni Karawitan, Institut Seni Indonesia. Seni Karawitan ada jurusan kampus unik lainnya yang hanya bisa kamu jumpai di beberapa tempat saja. Mempelajari terkait dengan musik tradisional, utamanya musik daerah Jawa, Bali, dan Madura. Tidak ketinggalan juga perihal instrumen yang digunakan dalam berbagai jenis musik tradisional. Tahun Pro 2, buat kamu yang tertarik dengan jurusan untuk seni budaya ya, musik tradisional, pas banget kalau kamu masuk di Seni Karawitan Institut Seni Indonesia. Jadi ada 5 tahun Pro 2 kampus dengan jurusan unik di Indonesia. Yang pertama, Teknologi Batik yang berada di Universitas Pekalongan dan juga di Seni Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, yang kedua, astronomi. Jurusan astronomi ini bisa kamu masuk di fakultas atau di Universitas Institut Teknologi Bandung, tahun Pro 2. Nah, untuk yang ketiga, teknik nuklir. Ada di Universitas Gadjah Mada. Sementara untuk D3, bisa kamu masuk di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Batan. Dan untuk program doktor, silakan masuk di Institut Teknologi Bandung. Yang kelima, rekayasa nanoteknologi Universitas Erlangga. Dan yang kelima, Seni Karawitan Institut Seni Indonesia. Itu dia 5 kampus dengan jurusan unik di Indonesia. Buat kamu yang masih bingung dan ingin tertarik di mana, silakan deh. Karena banyak jurusan-jurusan unik yang bisa menjadi cangkupan yang ada di Indonesia. Oke, masih dari Pro Jambi, lanjut lagi dengan berbagi informasi untuk kamu.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Oke, sekarang lanjut lagi Tamprodo dengan informasi terupdate Tamprodo, informasi dari website rri.co.id. Tamprodo, harga tiket Indonesia Open 2006 dinilai masih ramah di kantong penonton. Indonesia Open 2006 jadi salah satu ya ajang pertandingan bulu tangkis paling bergensi tahun ini. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi saat pejak penjualan tiket dibuka untuk seluruh rangkaian pertandingan turnamen tersebut. Tingginya minat penonton membuat tiket pertandingan menjadi incaran para penggemar bulu tangkis dari berbagai daerah. Banyak pecinta bulu tangkis rela berburu ya tiket lebih awal demi menyaksikan langsung aksi para pemain dunia. Dan dirasakan penggemar bulu tangkis asal Depok, Sabrina ya, yang rela berburu tiket untuk menyaksikan sang idola Jonathan Christie. Dia juga menyampaikan atmosfer pertandingan yang meriah menjadi daya tarik utama bagi para penonton yang hadir langsung. Dan dinilai juga harga tiket Indonesia Open 2006 masih sebanding dengan pengalaman yang didapatkan penonton. Selain pertandingan berkualitas, pengunjung juga bisa menikmati berbagai fasilitas dan aktivitas pendukung yang tersedia di lokasi acara. So guys, informasi terkini untuk harga tiket Indonesia Open 2006 dinilai masih ramah di kantong penonton. Oke, okay, Prodo Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas informasi terupdate bersama Prodo Jambi melalui website rri.co.id.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia.

WA. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Oke, Tam Pro 2 masih lanjut lagi dari 9,9 Pro 2 Jambi. Kalau tadi ada Yuri Sana Septiasa dengan lagunya Egois. Nah, sekarang lanjut lagi Tam Pro 2 kabar terupdate dari website rri.co.id. Tam Pro 2 Kedubes Turki gelar hari sarapan di sedunia. Ingatkan pentingnya nol limbah makanan. Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menyelenggarakan Hari Sarapan Sedunia pada hari ini. Kegiatan itu menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati dengan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, menyampaikan bahwa acara itu dirancang untuk pertemukan warga Turki Indonesia dan dapat saling mengenal lebih dekat. Tam Pro 2 Kedubes Turki gelar hari ini sarapan sedunia ya. Ingatkan pentingnya nol limbah makanan. Baik, Pro 2 Jambi, sesaat lagi lanjut lagi di formasi 23 Usia Barat untuk jazz musik Pro 2 Jambi. Full lagu, full musik untuk kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Di, pemanasan dulu, woi. Jangan main lari masuk lapangan aja lo.
1: Kelamaan, Bim. Keburu panas nih semangat gua. Lihat nih, gua mau pamer tendangan maut gaya striker timnas. Umpan sini bolanya cepet.
0: Buset dah. Belum juga narik nafas. Ya udah, tangkap nih.
1: Aduh, kaki gua kram, Bim. Tolongin, kaku banget ini betis gua tarik.
0: Nah kan, dibilangin juga apa? Gaya udah selangit, mau kayak pemain pro. Peregangan 5 menit aja malas. Otot kaget itu namanya, Di.
1: Aduh, iya deh, gua ngaku salah. Lurusin dulu, napa ini kaki gua sakit.
2: Punya semangat juara di lapangan hijau itu wajib. Tapi jangan sampai otot kamu menjerit. Melewatkan pemanasan sebelum bermain futsal atau olahraga intens lainnya bisa memicu kram otot yang menyakitkan hingga cedera ligamen yang serius. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk peregangan. Siapkan ototmu sebelum mencetak gol indahmu.

Ajeng Kartini dalam sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebaiknya kamu tahu. Meluapkan emosi jadi sesuatu yang kadang dianggap salah oleh sebagian orang. Sementara, silent treatment dinilai sebagai tindakan yang pantas karena merasa butuh waktu untuk memproses emosi. Padahal, kedua pernyataan ini terbalik. Silent treatment atau tindakan mendiamkan orang berhari-hari dengan alasan meredam emosi, ini faktanya tidak sepenuhnya benar untuk dilakukan. Sebab, kamu bisa dengan seenaknya mendiamkan orang atau pasangan kamu tanpa adanya petunjuk atau komunikasi terkait kesalahan yang kamu perbuat. Memang, cara orang marah itu berbeda-beda. Tapi, tidak ada salahnya untuk mengungkapkan seluruh kekesalan kamu tanpa harus bikin orang nunggu berhari-hari. Mengungkapkan kekesalan dan emosi secara meluap-luap, sudah pasti bakal ada perpecahan. Tapi, masalah akan selesai dalam satu waktu.

Teman Pro 2, saya sudah tugaskan menggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Uksya Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami bakal memberikan beberapa informasi di pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ataupun Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan sebanyak 2.543 warga binaan ke lapas baru. Di mana ribuan warga binaan itu berasal dari lapas kelas 2A Jambi dan lapas kelas 2A Bagan Siapi-Api ke lapas baru. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, keamanan, dan ketertiban pemasyarakatan. Juru bicara Ditjenpas Rika Aprianti menjelaskan sebanyak 2.543 warga binaan dipindahkan guna meningkatkan kualitas pembinaan serta keamanan. Ya teman Pro 2, Rika mengatakan lapas Bagan Siapi-Api yang baru berlokasi di ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang, di mana kapasitas tersebut jauh lebih besar dibandingkan lapas lama yang hanya mampu menampung 98 orang. Sementara Rika menyebut lapas Jambi yang baru berlokasi di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi memiliki kapasitas 952 orang. Fasilitas tersebut menggantikan lapas lama yang hanya berkapasitas 417 orang dan kerap terdampak banjir. Selain itu, Ditjenpas memastikan proses pemindahan berlangsung aman dan tanpa insiden. Relokasi 990 warga binaan lapas Bagan Siapi-Api maupun 1.553 warga binaan lapas Jambi berhasil dilaksanakan dengan pengamanan ketat. Teman Pro 2, Rika berharap keberadaan lapas baru dapat menciptakan kondisi hunian lebih layak sekaligus mendukung pelaksanaan program pembinaan warga binaan. Selain itu, fasilitas baru tersebut juga diharapkan memperkuat sistem pengamanan pemasyarakatan di wilayah Jambi dan juga Riau. Dan untuk informasi selanjutnya yaitu Bulog Jambi yang percepat bantuan pangan. Perumbulog Kantor Wilayah Jambi mengintensifkan berbagai program stabilisasi pangan di Provinsi Jambi melalui percepatan penyaluran bantuan pangan, penguatan ketersediaan stok serta optimalisasi penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Perumbulog secara nasional dalam memperkuat stabilisasi pasokan dan harga beras melalui penguatan cadangan beras pemerintah, percepatan penyaluran bantuan pangan, serta penggelontoran beras SPHP guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jambi, Wiwin Indratno, menyampaikan bahwa Bulog Jambi terus bergerak aktif memastikan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya beras, dapat dipenuhi dengan baik di tengah dinamika harga pangan nasional. Teman Pro 2 dikatakan sampai dengan 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan Perumbulog Kanwil Jambi telah diterima oleh 270.186 penerima bantuan pangan. Jumlah tersebut setara dengan penyaluran 5.403.720 kg beras dan 1.080.744 liter minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah Provinsi Jambi. Menurut Wiwin, percepatan penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat akses pangan serta membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen. Teman Pro 2, selain bantuan pangan, Bulog Jambi juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran resmi, antara lain pasar tradisional, kios pangan rumah pangan kita atau RPK, gerakan pangan murah atau GPM, serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Penyaluran tersebut dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia secara merata. Pemantauan harga dan ketersediaan beras dilakukan secara rutin di pasar-pasar SP2KP.
Kegiatan monitoring dan cek harga pangan khususnya beras premium pada hari Minggu 7 Juni 2026 kemarin di Pasar Angso 2 Kota Jambi bersama tim Satgas Pangan dan tim Disperinda Kota Jambi. Albert, salah satu pedagang sembako di pasar, menyampaikan bahwa harga beras premium cenderung stabil dari bulan Mei di harga Rp14.900 sampai dengan Rp15.000. Di mana hal yang sama disampaikan oleh Asia Budi, pedagang sembako di pasar sama. Dan tentunya Bulog Jambi juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, tim Satgas Pangan, Mitra Distribusi Pasar Rakyat, RPK, Kios Pangan, serta jaringan pengecer resmi. Koordinasi ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga beras bagi masyarakat. Tentunya dengan stok yang cukup, percepatan penyaluran bantuan pangan, optimalisasi beras SPHP, serta pemantauan harga yang terus dilakukan secara berkala. Masyarakat diimbau tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan. Bulog Jambi memastikan akan terus hadir dalam menjaga stabilisasi harga beras dan ketahanan pangan masyarakat di Provinsi Jambi. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.